zoti te onto zoti kapata hojangkosa te sangkato tamanang vijayota ta Wiri yang piti pasati pojang kajak tata pare Samadu peka pojang kasati te samita pauli kata Sangwatan te abinyaya

Ekatsa minsama yena tomo kanlanan jakatsa pang Hilane tukite tisawa pochang kesata tesanye Tejatang api nanditau waroka mutjing sutang kane Etena satya vajena sotite oto sapata Ekata dhamma laca pikelan yena pipirito Junta dilena tanye vapana petau wana satalang Sambodito waja apata dhamma buddha sitanaso Etena satya vajena sotite oto sapata Bahina teja apata dinan nampi bahisinang Maka ada kilesa wapata nupati tambatang Etena satya vajena sotite oto sapata Sakatua putra ratanang osatang utamang warang Yitang dewa manuja nang putra tejena sotina Nasantu patwa sape tukha wupa samintute Sakatua tamma ratanang osatang utamang warang Balila upasa manang tamma tejena sotina Nasantu patawa sape panya upasa mentute Sakatua sangka ratanang osatang utamang warang Aunayang paunayang sangka tejena sotina Nasantu patawa sapero kawupa sa mentute Nati me saranang anyang puto me saranang warang Etena satya vajena otu tejaya mangkalang Nati me saranang anyang tambo me saranang warang Etena satya vajena otu tejaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang warang Etena satya vajena otu tejaya mangkalang Hawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa putra nukhavena sata soti bhavantu te Hawatu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa dhamma nukhavena sata soti bhavantu te Bhavantu sapa mangkalang rakantu sapa devata Sapa sangkanupavena sata soti bhavantu te โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ยะโตหังพุทธังคะปริตยันตุนิมิตตังสักกตวนนติเมขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์ต่างๆเหล่านี้ขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ขอเงื่อพระองค์นั้นได้ทรงหายจากอาการพระประชุม